0: kang layanang Arya kantang pasang titang sang hepasan doya sati ucu puta sada senang anda rindu titang angu amo kantan sajiwitang tasama satan jasi lanca pasadang tamada senang anu junce tametawi sarang buddhana sasananti
1: Ewami sutang
0: engkang samayang hagawan
1: kaya